Selamat pagi teman terbaik Bro 2 FM, pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini, apa kabar dengan segala aktivitas kamu yang begitu sibuk, yang ada di tempat kerja, entah yang lagi ada di tempat-tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan. Ya, semangat ya untuk pagi hari ini, apalagi di awal pekan. Saya Hen kembali temani kamu dengan beberapa pilihan acara informasi untuk teman terbaik hingga sampai pada jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya yang punya kota tua dan juga yang punya kabupaten Maluku Tenggara, entah yang lagi mendengarkan siaran RRI tua di Langgur melalui aplikasi RRI Digital. Iya, yang ada di Papua, yang ada di Ambon maupun yang ada di mana saja. Apa kabar untuk kamu? Sehat selalu ya untuk kamu untuk hari ini, apalagi di bulan Mei tahun 2026 teman terbaik. Iya, teman terbaik, ada satu informasi di mana suspek antivirus di Kulon Progo dipastikan negatif. Iya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memastikan kasus suspek hantavirus ini pada seseorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif. Ini setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia keluar. Kepala Dinkes Kulon Progo Susilaningsi mengatakan hasil tersebut telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan. Iya, dan ia pun menjelaskan warga yang sebelumnya diduga terinfeksi telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Hasilnya telah diklarifikasi oleh Dinas Kulon Progo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Susilaningsi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi langkah penting ya untuk mencegah penularan. Warga dianjurkan mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu beraktivitas di sawah atau mengikuti kerja bakti lingkungan. Itu ya, suspek antivirus di Kulon Progo dipastikan negatif. Ya, kita masih dengan pilihan lagu informasi lagi untuk kamu teman terbaik, terupdate ya dan terpercaya di situs rri.co.id. Kita break dulu lagu-lagu untuk kamu di pagi hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun.

0: platinum and diamonds.
1: Ayah, ibu,

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2 FM, gempa bumi berkekuatan 3,0 magnitudo melanda wilayah Laut Barat Daya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, sekitar jam 9.59 menit waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut terjadi di wilayah Pemurairan dan dirasakan dalam skala kecil. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,54 lintang selatan dan 107,13 bujur timur. Lokasi gempa berada sekitar 2254 km barat daya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 5 magnitudo juga menguncang wilayah laut 174 km arah selatan barat daya, Maluku pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar jam 9.42 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pusat gempa di wilayah Maluku itu berada pada koordinat 7.242 derajat lintang selatan dan 132,136 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. Aktivitas gempa tersebut turut dipantau oleh BMKG sebagai bagian dari pantauan seismik nasional. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana gempa berkekuatan 3,0 magnitudo landa Pangandaran Minggu pagi. Ya, masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu teman terbaik pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu yang selalu tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas pagi hari ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kailie di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Teman terbaik Radio FM sudah menit ke-41 di jam 9 pagi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Cahniago menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas dan semangat pengabdian kepada rakyat. Hal itu pun tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 1.064 taruna dan siswa Akademi Kepolisian Semarang pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema mewujudkan perwira Polri yang adaptif, profesional dan dicintai masyarakat. Menurut Jamari, menjadi perwira Polri bukan sekedar profesi, melainkan bentuk pengabdian sepanjang hidup. Karena itu, para taruna diminta tidak hanya mengejar pangkat dan jabatan setelah lulus. Ia menekankan setiap anggota Polri harus benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayoman atau pengayom masyarakat. Menurutnya, citra Polri akan terbentuk dari sikap, ucapan, dan tindakan anggotanya di lapangan. Ya, Jamari juga mengingatkan Indonesia memiliki karakter masyarakat yang beragam di setiap daerah. Karena itu, para taruna diminta siap bertugas di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai budaya yang berbeda-beda. Oke, teman terbaik, itu satu informasi ya, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik ini, Jamari Cahniago ya, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Apalagi ia juga menekankan setiap anggota Polri harus benar-benar hadir ya untuk pelindung dan pengayom masyarakat. Ya, sudah menit ke-42 di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Saya nantikan di 0812-888-0352. Sekali lagi ya, di 0812-888-0352 pagi hari ini. Kita di Pro Duit List untuk teman terbaik pagi hari ini ya. Oke, yang lagi tetap semangat untuk menjalani segala rutinitas dengan aktivitas yang kamu lalui pagi ini, tetap semangat. Yang ada lagi tempat-tempat kerja buat juga pedagang-pedagang kaki lima, pedagang sayur yang ada di Pasar Langgur. Iya, semangat ya yang di sana. Semoga untuk di pagi ini suasana yang begitu ceria banget ya, teman terbaik. Oke, saya masih nantikan di 0812-888-03952. Lagu-lagu pilihan Pro Duit List pagi ini. Ada yang sudah saya siapkan untuk pagi ini, teman terbaik. Yang punya lagunya dari Nafsiyah Syaira, Temu Bahagia. Ada juga Noi dengan lagunya Spirit. Ada Putri Ariani, ya. Teruskanlah langkahmu baikmu untuk pagi hari ini. Selalu semangat. Oke, untuk Ria Fabrian lelah dan Rizky Fabrian, kata-kata Tirandini ngeluhi buat kamu. Oke, Tiaran ini fiturnya Arsy Widianto, lagu pernikahan kita, jangan lupa gitu ya, apalagi di tanggal pernikahan gitu. Untuk kamu pagi ini, salam sehat, salam jumpa, dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Teman terbaik Pro 2 FM, baru saja 3 lagu ya yang sudah saya temani kamu dari Nafsya Syaira, Temu Bahagia, ada Noi Spirit dan juga Putri Aryani, teruskan langkah baikmu untuk pagi hari ini. Oke, teman terbaik, kita masuk dengan Pro 2 Eklis ya, pilihan lagu-lagu dari tanah air. Ada satu informasi. Informasi kali ini tentang hantavirus atau virus yang wabah hantavirus ya, ini yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius yang kembali memicu perhatian terhadap upaya pengembangan vaksin untuk virus tersebut. Meski penelitian terus berjalan, para ilmuwan juga menyebut vaksin antivirus ini kemungkinan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa digunakan secara luas. Pengembangan vaksin antivirus ini selama ini sering terhambat karena minim pendanaan dan rendahnya perhatian global. Profesor Mikrobiologi, Molekuler dan Imunologi dari Johns mengatakan bahwa penyakit ini kerap dianggap bukan ancaman pandemi besar sehingga dukungan penelitian masih terbatas. Ya, perubahan bioteknologi ini asal Inggris juga diketahui mengembangkan vaksin antivirus selama sekitar 15 tahun. Salah satu pendiri perusahaan mengatakan bahwa penelitian vaksin antivirus ini sempat kurang mendapat perhatian. Vaksin yang dikembangkan juga menggunakan teknologi messenger RNA ya, atau mRNA, teknologi ini yang juga dipakai dalam vaksin COVID-19. Vaksin tersebut menargetkan strain virus Hanta yang banyak ditemukan di Asia Timur dapat menyebabkan pendarahan internal serta gangguan ginjal. Ya, teman terbaik, ya itulah vaksin antivirus sedang dikembangkan. Hal tersebut prosesnya bisa bertahun-tahun, teman terbaik.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita...

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat pagi buat kamu yang lagi serba sibuk-sibuk untuk pagi hari ini. Iya, teman terbaik, ada satu informasi, masih dengan informasi hantavirus ya. Saat ini infeksi hantavirus tengah jadi perhatian. Masyarakat dihimbau untuk mengenali gejala hantavirus sebagai bentuk deteksi dini. Hantavirus jadi perhatian usai ditemukan mewabah di kapal pesiar ya. Apalagi gejala-gejalanya itu seperti demam. Iya, ke demam ya. Ini infeksi hantavirus ini juga memicu demam. Kondisi ini memicu respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap infeksi, nyeri otot. Selain demam, infeksi hantavirus juga bisa disertai nyeri otot, selayaknya penyakit infeksi lainnya. Nyeri otot juga terjadi akibat peradangan sistematik dan gangguan pada pembuluh darah di sekitar jaringan otot. Sakit kepala terjadi akibat peradangan pada pembuluh darah di otak. Hantavirus juga bisa menyerang sistem pencernaan, apalagi diare, batuk, dan juga sesak napas, dan detak jantung pun tidak teratur. Itu ya teman terbaik, segera lakukan pemeriksaan medis jika hal tersebut kamu mengalaminya dengan beberapa gejala tadi ya. Ya, semoga lebih bagus, lebih cepat, persilakanlah diri kamu ke dokter teman terbaik. Oke, sudah menit ke-52 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini.

Teman terbaik Bro 2 FM 94,5 MHz sudah menit ke 6 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap tekanan darah tinggi hingga komplikasi serius muncul. Apalagi kondisi ini diam-diam sangat berbahaya ya, yang juga merusak pembuluh darah jantung dan ginjal. Tanpa keluhan kesehatan yang jelas pada tahap awal. Secara sederhana, masalah ini terjadi ketika dorongan aliran darah terhadap dinding pembuluh manusia terlalu kuat. Ketiadaan tanda fisik yang khas sering membuat pasien terlambat mencari penanganan medis. Ya, teman terbaik, mengetahui pemicunya sejak dini adalah langkah pertahanan terbaik sebelum terlambat. Guna menjaga ya kesehatan jantung, kamu perlu juga mewaspadai berbagai kebiasaan maupun kondisi medis tersembunyi yang diam-diam memicu naiknya tekanan darah. Nah, teman terbaik, kebiasaan makan dan gaya hidup, sering mengkonsumsi makanan olahan dan cepat saji ya. Apalagi kurangnya aktivitas dan juga kesehatan mental dan emosional juga bisa tingkatkan stres yang tinggi ya. Rasa yang kesepian yang berpanjangan. Ya, masalah kesehatan dan pengaruh lainnya juga yaitu dari kualitas tidur yang buruk, masalah penyakit bawaan, efek samping, obat-obat tertentu, dan berikutnya juga faktor genetik dan keturunan. Itu ya hal-hal yang terduga yang sebabkan tekanan darah tinggi termasuk stres, teman terbaik. Oke, sudah menit ke-8 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang lagi siap-siap untuk menikmati hidangan makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Iya, dan juga buat kamu yang lagi melakukan segala aktivitas dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4. Iya, yang sering kita temui bahwa kendaraan roda 2 yang sering kamu tempuh di hari ini lalai menggunakan helm ya, ternyata jauh dekat itu harus gunakan helm ya. Iya, helm sangat bermanfaat buat kamu ya, menjaga keselamatan kamu yang bisa terlindung dari musibah kecelakaan. Jadi gunakan helm adalah salah satu hal yang sangat penting, teman terbaik. Oke, okay? Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu di siang hari ini, buat teman terbaik Pro 2 FM.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Satu informasi yang ada di Ambon, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon melaksanakan kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba dan praktik penipuan yang berlangsung di halaman kantor Bapas kelas 2 Ambon. Kegiatan ini pun diikuti seluruh pegawai dan peserta magang sebagai bentuk penguatan integritas serta komitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Babinsa Negeri Paso, Serda Surono, serta Kanit Binas Polsek Bagualat Stan Livan. Pelaksanaan ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon, Maria Magdalena Nahak. Dalam arahannya, Maria menegaskan bahwa ikrar tersebut bukan hanya seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh jajaran untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba maupun praktik penipuan di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Serda Surono mengatakan dukungannya terhadap komitmen yang dibangun oleh Bapas Ambon. Ia menegaskan kesiapan pihak TNI untuk terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, satu informasi yang dimana ikrar pemasyarakatan Bapas Ambon komitmen bersih narkoba dan praktik penipuan.

Teman terbaik Radio FM sudah menit ke-34 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat kamu teman terbaik. Wali Kota Ambon Budewin Watiwina meresmikan TPS Ecolif hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park pada Senin 11 Mei 2026. Sebagai upaya mendukung pengolahan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk Manise ini. Dalam sambutannya, Budewin menegaskan Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Ya, itu ya satu informasi di mana wujudkan Ambon bersih. Budewin Watiwina resmikan TPS Ecolif, teman terbaik.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat siang, masih dengan Pro 2 RRI Tual di Langgur. Apa kabar untuk siang hari ini teman terbaik? Teriknya panas matahari yang begitu teriknya. Oke teman terbaik, kali ini saya akan berbagi sedikit satu informasi untuk kamu yang pelaku usaha UMKM ya. Ada beberapa informasi untuk kamu di siang hari ini. Namun kita akan break lagi ya, dua lagu atau beberapa lagu untuk teman terbaik. Dan masih dengan saya Hen, temani kamu hingga sampai jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia Timur.

Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 RRI Tua 94,5 MHz. Teman terbaik, kreativitas dalam memasarkan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan ya. Usaha iya, Dimsum Neko Deli yang dirintis Vial Nada Zakia. Ini dalam dialognya di program 1 ya atau program 2 RRI Ambon. Vial ini membagikan strategi pemasaran yang ia menggunakan hingga usahanya pun dikenal banyak pelanggan. Iya, Vial mengaku selama ini menjalankan Dimsum Neko Deli ini dirinya tidak pernah menggunakan iklan yang berbahaya, iklan berbayar untuk promosi. Seluruh pemasaran dilakukan secara mandiri melalui konten-konten yang dibuat media sosial khususnya TikTok. Lewat konsistensinya membuat konten, Dimsum Neko Deli ini perlahan mulai dikenal masyarakat yang menampilkan proses pembuatan produk hingga kreativitas usaha sehari-hari dinilai mampu menarik perhatian dalam calon pembeli. Selain itu, aktif di media sosial, Virya juga menekankan pentingnya juga menjaga kualitas produk, terutama pada produk andalan atau finishing produk. Ya, kualitas rasa menjadi faktor utama agar pelanggan tetap kembali membeli. Ia percaya ya bahwa ketika pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, maka promosinya akan berjalan dengan sendirinya melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Wow, strategi ini pun tersebut terbuktinya membantu perkembangan Dimsum Neko Deli tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi. Dari konten sederhana di TikTok dan kualitas produk yang konsisten, usaha rumahan ini pun mampu mendapatkan pelanggan loyal hingga dikenal lebih luas di Ambon. Ya, ceritanya ia pun menunjukkan bahwa di era digital, pemasaran kreatif dan kualitas produk dapat menjadi kombinasi kuat untuk membangun usaha, bahkan dimulai dari skala kecil sekalipun. Wow, itu ya salah satu tumbukan UMKM lewat TikTok dan kualitas produk teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan.

0: Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menikah 46 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha, mikro dan kelompok usaha lokal melalui kegiatan edukasi kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek dan merek kolektif bagi pelaku usaha di Desa Lata, Kota Ambon. Kegiatan ini pun menjadi langkah strategis ya Kanwil Kemenku Maluku dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelindungan merek sebagai identitas usaha sekaligus instrumen penguatan daya saing produk lokal berbasis kelompok. Bertempat di kantor Desa Lata, kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Lata yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku dalam memberikan edukasi perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku usaha desa. Ya, dalam sambutannya Kepala Desa Lata menilai penguatan pemahaman terkait merek dan merek kolektif sangat penting untuk membantu pelaku usaha lokal menjaga identitas produknya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha masyarakat. Ini ya satu-satu penguatan kolektif jadi fokus Kemenku Maluku dukung UMKM Desa Lata teman terbaik.
1: Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
8: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
8: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: memanggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama
5: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Selamat siang. Ada pilihan informasi olahraga untuk siang hari ini. Persib Bandung kembali membuktikan mental juara yang dimilikinya dengan membalikkan keadaan setelah tertinggal terlebih dahulu atau remontada. Ini terlihat saat Naung Bandung menundukkan Persija Jakarta 2-1 pada Laga Super 2025-2026 di hari Minggu 10 Mei 2026. Pada laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Macan Kemayoran unggul terlebih dahulu melalui gol pada menit ke-19. Akselerasi pemain asal Maroko itu sukses mengecoh bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, sebelum menaklukkan kiper Teja Paku Alam. Namun Maung Bandung bisa bangkit, membalikkan keadaan dari serangan bertubi-tubi yang diancarkan Persija. Pada menit ke-28, tendangan kaki kiri Adam Halis menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kulunder Van Basti Sausa. Ya, teman terbaik 10 menit berselang, pemain kelahiran Jakarta itu mencetak yang membuat Persib Bandung berbalik unggul 2-1, menerima umpan terbosan dari Tom dan lolos dari tendangan Doni dan sebelumnya membobol gawang Persija. It's set informasi olahraga Persib Bandung, remontada usai tundukan Persija 2-1, Adam Halis jadi pahlawan. Kita break lagi lagu berikutnya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM. Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial.

0: Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan informasi olahraga. Kali ini informasi olahraga tentang atlet panjat tebing Indonesia, Desa Gmadi Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed Minggu 10 Mei 2020. Desa memastikan podium ini di Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kalusuka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desa diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengguluti Natalia Kalusuka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desa mengalahkan rakan senegaranya Rajian Sasalbila dan Isis Rothrock dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra dari Polandia di semifinal. Rasia pun tersingkir di setelah Desa mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar final. Selanjutnya Desa mampu menundukkan atlet Amerika Serikat Isis Rothrock meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Sementara itu, medali emas diraih Alexandra dari Polandia, sedangkan medali perak diraih oleh Alisesta. Sesuai pertandingan, Desa Gmadi pun mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dalam sehari atau dalam seri ini, menyadari seharusnya mampu lebih maksimal untuk meraih emas teman terbaik. Berikutnya lagi, tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, survei Populix di tahun 2025 mencatat 94% masyarakat Indonesia rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam sepekan. Perkembangan olahraga terlihat dari meningkatnya popularitas cabang seperti lari, padel, gym, futsal, hingga sepak bola. Aktivitas olahraga ini menjadi bagian penting dalam membangun komunitas dan hubungan sosial masyarakat. Si Indonesia melihat fenomena tersebut sebagai peluang memperkuat kontribusi di dunia olahraga nasional. Dukungan diberikan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas olahraga dan komunitas masyarakat. Selain basket dan combat sport, se-Indonesia juga mendukung futsal, padel, dan sepak bola nasional. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung gaya hidup aktif masyarakat Indonesia.
1: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau ajak aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: kenapa gerang begesekan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
0: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjelumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
0: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu yang baru saja kamu dengar di siang hari ini menjadi akhir kebersamaan saya temani kamu ya. Dan selanjutnya ada Kak Jo temani kamu. Selamat menikmati pilihan lagu-lagu, hiburan dan juga pilihan acara untuk kamu di hari ini.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda
0: Pro 2 sama FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Oke, dan teman berdua, saatnya kita berbagi informasinya buat kamu-kamu ya. Kabar-kabar santai dari Entertainment. Informasi yang pertama dari penyanyi The Weeknd bakal gelar konser Jakarta. Nah, pengumuman ini disampaikan oleh promotor Tim Prison dalam unggahan di akun Instagramnya. Ya, konser The Weeknd ini Jakarta digelar di Jakarta International Stadium pada 26 hingga 27 September 2026 ya. Pihak promotor juga sudah mengumumkan mengenai penjualan tiket konser tersebut ya. Untuk artis pre-sale, tiket dijual pada 18 dan 19 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Buat beli tiketnya kalian mesti registrasi dulu di theweeknd.com. Iya, gitu ya. Oke, kemudian BCA pre-sale tiket dijual pada 19 dan 21 Mei 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara tiket general dijual pada 21 Mei

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ya teman berdua, kita masih bersama Santai Siang, kabar-kabar entertainment ya. Next kita punya kabar dari Anne Hathaway. Ya bakal kembali memerankan salah satu karakter ikoniknya, Mia Thermopolis ya, di film The Princess Diaries 3 ya. Oke. Dari dilansir dari Variety, saudara Adele Lim di acara Gold Gala pada Sabtu 9 Mei.

Dares yang dirilis pada 2001 kini sudah menjadi ibu-ibu ya, termasuk dirinya gitu. Nah, pengalaman sebagai seorang ibu jadi pendekatan bagi Lim untuk mengembangkan cerita dalam film The Princess Diaries 3 ya. Ya, selama ini film The Princess Diaries diidentik dengan kisah fantasi menjadi seorang putri. Kini Lim ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jadwal produksi dan syuting film The Princess Diaries 3 ini memang masih dalam tahap pembahasan, namun penggemar dipastikan akan melihat Mia sebagai Ratu Genovia. Ya, Lin mengungkapkan akan ada banyak kejutan bagi para penggemar film The Princess Diaries. Film The Princess Diaries 3 juga bakal kembali mengambil latar di kerajaan fiktif Genovia. Lin bilang proses syuting rencananya dilakukan di Eropa sehingga penonton bisa melihat Genovia dengan tampilan yang lebih megah ya. Oke, itu kabarnya dari film The Princess Diaries 3 ya.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ya teman berdua, kita masih bersama ya dalam kabar-kabar dunia entertainment. Next, kita punya informasi santai dari Melani Mecimapro ya, bidik pasar hiburan lebih luas di luar K-pop. Ya, kabarnya promotor Francisca Dwi Melani atau Melani Mecimapro kini melangkah dengan lembaran baru. Dalam wawancara virtual pada Kamis 7 Mei malam, wanita yang telah menggeluti industri K-pop

Oh, Maci Mapro itu siap kembali ke industri yang membesarkan namanya. Meski demikian, kedepannya Melani tidak ingin ya Maci Mapro terpaku hanya pada satu segmen. Sebagai pengusaha, ia melihat peluang di industri hiburan secara menyeluruh.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Iya, kita masih bersama di Santai Siang Pemburu 2 ya. Kita punya kabar santai selanjutnya dari musisi Timor Leste Abio Salsinha mengaku bangga melihat musik berbahasa Tetum kini semakin dikenal dan diterima masyarakat Indonesia ya. Nah, lewat sejumlah karya yang dirilisnya, Abio berhasil membawa warna musik khas Timor Leste menembus pasar hiburan internasional. Ya, salah satu pencapaian terbesar Abio datang dari lagu KTM Qualia Talk My yang dibawakan oleh Fanny Fabiola. Lagu tersebut juga sukses meraih sekitar 8,9 juta penonton di platform digital. Dalam bahasa Indonesia, Qualia Talk My memiliki arti coba katakannya. Lagu ini juga kemudian hadir dalam versi lain yang dibawakan artis asal Ambon, Putri Pasanean, dengan nuansa musik Ambon dan juga lirik berbahasa Indonesia.

Menurut Abiyo, capaian tersebut menjadi bukti bahwa musik asal Timor Leste mampu diterima masyarakat luas ya, terutama di Indonesia. Ia menilai kedekatan budaya dan hubungan persaudaraan antara kedua negara menjadi kekuatan besar dalam membangun koneksi lewat musik. Ya, musisi asal distrik Liguecha Desa Akomano itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua musisi Indonesia yang selama ini mendukung perjalanan karirnya. Beberapa nama yang disebut antara lain Ayu Ting Ting, Lesti Kejora, Bunga Citra Lestari, Judika, hingga Ahmad Dhani. Tak hanya yang populer di kalangan masyarakat, lagu KTM juga disebut adalah satu lagu favorit Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmo ya. Abiyo menjelaskan lagu itu mengangkat kisah cinta tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian mengambil keputusan dalam sebuah hubungan. Oke, itu kabarnya sebagai kabar pembahas kita, melengkapi kebersamaan kita di kabar-kabar dunia entertainment ya. Kita langgapi jelang pukul 15, next kita bersama di ya informasi, kita akan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas, kami ambil dari portal kami.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu, dan kita masih santai siang ya. Untuk siang terakhir kita bakal bersama di News Informasi, bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id yang kami kemas dalam News dan Informasi. Oke, dan semuanya, Sarah Fajira, I miss you. Next song, Ed Sheeran, A Beautiful Game.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk, kalau ada yang...

0: glad we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: Ya, kita punya kabar yang pertama, nomor 2 dari Wakil Menteri Perindustrian, iya, Wamen Perin. Faisal Riza mengatakan bahwa Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis pembangunan industri nasional ya. Menurut dia, seluruh potensi kerjasama perlu segera ditransformasikan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Hal ini ditegaskan melalui partisipasi Indonesia sebagai partner country pada Innoprom 2020.

perdagangan dan perindustrian Rusia. Ya, Vladimirovich Gruzdev. Pembicaraan antara keduanya berlangsung pada rangkaian kegiatan Asia-Rusia Business and Investment Forum 2006 di Saint Petersburg, Rusia.

dunia, sekaligus juga menegaskan komitmen kedua negara ya untuk memperdalam kerjasama di berbagai sektor prioritas. Dan nilai perdagangan non migas kedua negara tercatat mencapai 4,04 miliar US dollar hingga Oktober 2025. Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten sejak 2020. Wamendak menekankan pentingnya mengakselerasi program kerjasama yang terukur dan berkelanjutan pada berbagai sektor, misalnya industri manufaktur, ya galangan kapal, petrokimia, serta farmasi dan alat-alat kesehatan. Ya, kedua negara juga menyepakati percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Ditargetkan ini mulai berlaku efektif pada tahun depannya untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Iya kabar dari Menperin ya, Agus Gumiwang kata Smita akan memacu pertumbuhan industri hijau melalui program Akademi Komunitas Bambu atau AKB ya. Nah, program tersebut juga untuk bertujuan memperkuat struktur industri nasional dari sektor hulu hingga hilir. Menurutnya, bambu merupakan komoditas terbarukan dengan potensi nilai tambah. Ini juga menjadi salah satu material penting dalam

panen dan proses pengawetan bambu. Kurikulum pelatihan terdiri dari 30% teori dan 70% praktik lapangan, dan peserta diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku yang dipersiapkan jadi pelatih di wilayah masing-masingnya. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin berencana memperluas program hingga ke daerah istimewa Yogyakarta. Yayasan juga dijajaki kerjasama dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. Pembangunan fasilitas asrama pelatihan diupayakan melalui kerjasama dengan perusahaan swasta.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Bersama kita di Santai Siang Sen terakhir ya. Oke, next dari program Kampung Nelayan Merah Putih ya, menjadi salah satu strategi pemerintah membangun kawasan pesisir Indonesia. Program ini dirancang untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, kita punya kabar selanjutnya dari anggota Komisi 9 DPRI, Siti Bilbina, menghimbau masyarakat disiplin ya dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Semua itu demi masyarakat terlindungi dari ancaman hama virus yang disebarkan oleh tikus. Nah, tadi kan yaitu politikus PKB

Yersoniasis tersebut ya, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Oke, itu informasinya sekaligus sebagai kabar buat kita melengkapi kebersamaan kita di santai siang. Dalam informasi kita lengkapi jelang pukul 16. Next time kita bersama di Sore Ceria.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan makanya.

0: luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Edit buat teman terbaik kamu. Dan saatnya kita di sore ceria ya. Yang pertama, ya kita bakalan santai sama menikmati tips-tips santai ya. Oke. Iya, by the way, sore hari tentunya merupakan waktu yang pas ya untuk kita bisa menikmati waktu santainya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa kita nikmati waktunya untuk bisa kembali bersemangat lagi ya. Ya, kita bakalan mulai

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang

Iya, masih bersama di Pro 2 FM ya, di Sore Ceria. Iya, kita masih berbagi untuk tipsnya. Oke, next untuk menikmati waktu santainya, refleksi singkat sebelum malam tiba ya. Jadi ya, luangkan waktu sedikit juga di sore hari untuk diri sendiri. Lalu ingat kembali apa saja yang sudah kamu lalui hari ini ya, seperti kegiatan apa saja yang terjadi.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Iya, masih bersama di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Iya, bagaimana kita bisa screen time ya. Iya, walaupun itu sore hari. Iya, biasanya pilihan sore tanpa screen time maksudnya ya. Ya, selain refleksi singkat, next mulai menjauh dari ponsel ya. Jadi sore hari juga menjelang malam, cobalah untuk tidak terus-terusan memegang ponsel. Iya. Nah, kita bisa

sulit untuk relax ya. Itulah sebabnya kita selalu merasa tidak bisa terlepas dari penggunaan gadget dengan mengurangi screen time. Tubuh jadi lebih siap untuk masuk ke mode istirahat

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Iya, teman perdua, kita masih bersama ya di sore ceria yang pertama. Iya. Ya, rutinitas sore tanpa screen time untuk menenangkan pikiran. Selain mulai menjauh dari ponsel, next yaitu siapkan rencana untuk besok ya. Jadi setelah selesai bekerja, kita pastinya ingin merasa rileks dengan rutinitas yang dilakukan ya di sore hari. Nah, agar pikiran tidak penuh dan lebih tenang, ya kedua yang bisa menuliskan hal-hal penting yang ingin dilakukan keesokan harinya ya.

Ya teman perdua ya, kita punya tips pungkas yaitu tenangkan diri dengan latihan pernapasan. Jadi teman perdua, satu cara paling mudah untuk menenangkan pikiran adalah dengan mengatur nafas ya. Selain itu, latihan pernapasan juga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan latihan pernapasan juga bisa dilakukan di sore hari ya, selama melakukan aktivitas kerja tanpa perintah gitu ya. Oke, itu tipsnya, dan selamat menikmati waktu santai sore yang teman perdua ya. Kita lengkapi jelang pukul 17 next time. Kita bersama di siaran berjaringan sore ceria, berjaringan korwi Sentara ya. Iya.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan.

0: Kriteria Pradua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Iya, selamat sore teman Pradua ya, Korwil 3 Nusantara. Iya, back again, kita kembali lagi di Socer Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, edisi Senin awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Iya, tak lupa kajom mau hello juga buat teman Pradua yang ada di Ambon, ada di Ternate, di Bula, Somlaki, dan juga di homestay ya, yang punya kota tua dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, iya, kok jadi lupa sih, padahal tidak sendiri di studio nih, jadi lupa yang udah di... Oke, sore ini kita bakalan bersama ya, dengan bintang tamu kita yang sudah hadir, akan berbagi, iya, memberikan inspirasi, motivasi juga buat teman Pradua di Korwil 3 Nusantara ya. Iya, tentunya dengan topik kita untuk sore hari ini, iya, penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia. Oke, iya, kita mau dari kiri atau kanan duluannya, mau kenalan nih. Iya, iya, kakak berdua, dari sebelah kiri dulu ya, kakak, untuk kenalannya untuk teman Pradua di Korwil 3 ya, silakan.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Maria Mekarwari dari program studi agrowisata bahari Politeknik Perikanan Negeri Tua.
2: Oke, silakan kak.
4: Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mbak Ibu Stidode dari program studi agrowisata bahari Politeknik Perikanan Negeri Tua.
2: Oke, jadi kakak berdua ini dari Polikan ya, Politeknik Perikanan Negeri Tua ya. Oke, iya, teman Pradua, udah ya, udah lengkap nih, kita udah kenalan semua ya, bareng Kajo juga, bareng bintang tamu kita. Oke, iya kakak, sorry, nama panggilan apa nih? Kakak Monica, kakak siapa?
4: Merlin.
2: Kakak Merlin ya, kakak Monica sama kakak Merlin teman Pradua ya, oke. Okay. Iya, kita punya topik di sore ini tentunya yang sudah di-share ya di FLR kita, yaitu tentang penguatan peran generasi muda untuk kepariwisata Indonesia ya. Oke, okay. Iya, by the way, ngomong-ngomong juga untuk teman Pradua ya, informasi buat kamu-kamu untuk diketahui bahwa kita punya kakak berdua ini baru saja mengikuti event yang luar biasa ya, terlebih khusus tentang pariwisata nih. Oke, dan event ini tentunya sudah berlangsung, ini yang ke-16 kali ya di tahun 2026 ya.
4: Iya
2: kakak berdua ya. Oke, iya kalau tidak salah perdananya pada tahun 2009 ya. Iya, dan diinisiasi oleh Politeknik Bandung. Oke, dan sudah jalan per tahun. Dan teman Pradua, untuk kompetisi pariwisata ini sendiri mengalami perubahan juga ya untuk pesertanya. Sekarang bukan cuma di Indonesia loh, tapi udah mengglobal juga ya, ada juga dari luar negeri ya pesertanya kemarin ya. Oke, sejak tahun 2022 gitu ya. Oke, teman Pradua, kita bakalan mengulas mengenai KPI ini, kakak Monica sama kakak Merlin ya. Kita tahu bahwa pariwisata bukan cuma sekedar apa namanya perjalanan, tapi tentang cerita, budaya, dan juga keberlanjutannya. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga nih buat kita juga. Apalagi kakak berdua yang sudah membidangi bidang ini sendiri ya. Iya, kemarin waktu di KPI pasti sudah banyak ilmu yang didapatkan nih. Ada punya trik-trik terbaik, tips-tips terbaik buat dibagikan di sore ini buat teman Pradua ya, dalam hal pengembangan pariwisata ya. Iya, ngomong KPI ini, seleksinya gimana waktu di kampus nih? Di lokal sini gimana, di kampus Politeknik? Ini kan pasti di audisi lagi nih, gitu ya? Atau?
4: Tidak di audisi, jadi kapal kami, masuk ke kelas untuk memulai pelajaran.
2: Oh gitu.
4: Beliau mengatakan bahwa apakah di antara teman-teman kami ini ada yang mempunyai bahasa Inggris yang lebih
2: Oh gitu. Oh, jadi ini tidak melalui sistem audisi gitu ya. Jadi langsung apa ya, aklamasi gitu ya, teman-teman. Oh, Kakak Monica sama Kakak Mirin aja gitu ya. Okay. Jadi seperti gitu ya teman-teman, dua ya. Biasanya ya kalau gitu kan pasti ada audisinya ya, seleksi ya. Tapi ini kebetulan ya, ya Kakak berdua ini punya bakat dan talenta tersendiri yang memang ya secara otomatis ya. Okay, Kakak Mirin, Kakak Monica. Kakak berdua yang mewakili aja nih buat kita pulihkan ritual gitu ya untuk ke KPI 16 ya. Okay. Iya, ngomong-ngomong ketika di ini online atau gimana, langsung di online gitu ya. Oh, online. Jadi sistemnya daring gitu ya. Tidak langsung tidak klasik gitu ya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei kemarin ya. Iya, 5 6 7 3 hari ya. Oke, penasaran nih teman perdua juga ya. Kak Jo juga penasaran nih. Iya, ngomong-ngomong 3 hari ini apa saja sih yang dilombakan nih, yang kakak-kakak berdua mungkin dari apa ya, kriteria yang dilombakan dari panitia sendiri, boleh tahu apa saja sih yang dilombakan ketika kompetisi kemarin nih?
4: Ada banyak ya tentunya. Banyak ya? Yang diikuti oleh program seni kami ada fotografi, selatan writing competition, vlog, Ocean Impact Poster Competition, dan New Wave Tourism Broadcasting Competition, dan ada Tourism Scientific Writing.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kami mengikuti 6 mata lomba.
2: Jadi 6 mata lomba. Oh iya, jadi ada mata lomba di dari bidang prodinya ya. Oke, gitu. Iya, kemarin sempat juga kalau mau dilihat untuk jumlah pesertanya lumayan banyak juga ya. 471 mahasiswa ya. Iya, dari sekian berapa kampus, lalu ada juga dari luar negeri juga ya. Iya, berarti ketat banget nih untuk audisinya nih. Oke, pada penasaran teman produa. Kakak Jo, ngomong-ngomong kakak berdua dari Polikan Nik Ritual juara berapa nanti? Kita masih baru awal nih. Oke deh. Iya, tapi satu hal yang kakak Jo mau tanya juga nih buat kakak Monica sama kakak Merlin nih. Iya, ini kan prodinya tuh pasti memilih untuk lebih mengoptimalkan apa ya, potensi daerah kita ya. Iya, bahari lalu wisata kita. Boleh tahu awal ketika memilih jurusan ini seperti apa nih kakak berdua? Apa memang wah saya harus ya pilih ini untuk ke depan saya harus membangun daerah saya ini, apalagi potensi-potensi wisata kita yang luar biasa ini ya. Oke, jadi ya tidak salah juga saat ini sudah tepat saya memilih itu dan sudah memberikan sesuatu yang terbaik juga ya lewat prestasi di KPI kemarin gitu ya. Kalau kakak Mirna sih gimana, apa ada sesuatu di balik itu sebelumnya sampai kakak memilih ya saya harus memilih bidang ini gitu?
4: Awalnya sih karena kalau saya pribadi potensi pariwisata di Kepulauan Riau ini sangat besar.
2: Betul sekali.
4: Dari keindahan pantainya, terus ada gua hawa yang sangat indah, dan itu saya merasa bahwa potensi wisata ini harus dikembangkan, harus diperkenalkan ke
2: Oke, iya itu betul sekali ya. Jadi keterpanggilan juga buat adik Merin dan juga adik Monica ya, untuk bisa mengangkat potensi-potensi wisata kita bagaimana kedepannya. Iya, juga sebagai ya sebagai putra-putri terbaik Deren juga ya pasti pingin untuk memberikan terbaik ya. Ya, promosi-promosi harus dilakukan seperti gitu ya untuk brandingnya. Semoga ke depan itu ya Tanah Kiai itu lebih dikenal lagi, apalagi sudah udah booming juga ya, udah go internasional juga dengan tempat-tempat wisata kita. Oke, Kakak Mirin sama Kakak Monica, kemarin untuk ke destinasi wisata yang dilombakan mana nih yang dari kakak berdua nih?
4: yang kami lombakannya itu kalau dari Kepulauan Kei itu Pantai Gurbloat.
2: Pantai Gurbloat ya, wow. Ya, betul sekali dan memang. Ya, ya, ya. Oke, gitu ya. Jadi nomor 2 mungkin sudah pada tahu juga sih untuk potensi wisata di Kepulauan Kei memang unik-unik sekali ya. Sampai apa? Satu istilah yang sangat unik yang biasa kita kenal apa? Banyak tempat yang belum terjamah. Istilahnya surga tersembunyi ya, seperti begitu. Ya, jadi ingat lagu siapa ya? Cakennya. Karangan Pak Andre ya waktu itu ya. Lagu surga tersembunyi memang itu sangat benar sekali karena memang di Tanah Kei ini memang tersimpan banyak potensi wisata yang belum terjamah sampai saat ini ya. Oke. Okay. Kakak Mirnya sama Kakak Monika nih pasti punya tugas yang besar juga nih. Bagaimana caranya untuk bisa mempromoin potensi wisata yang belum terjamah nih? Kalau Kakak Monika sendiri dan Kakak Berin sendiri melihat ini seperti apa nih? Apa mungkin belum ada respon dari instansi terkait atau seperti apa? Atau mungkin jangkauannya yang begitu jauh atau seperti apa ya? Padahal masih banyak sih tempat-tempat wisata yang kita punya ya gitu ya. Yang Kakak Monika sama Kakak Berin sendiri melihat saat ini gimana nih?
4: Gimana? Di Kepulauan Kei kan banyak ya? Banyak
2: iya.
4: Ya. Bagus ya, indah gitu. Tapi kurangnya promosi.
2: Betul
4: jadi
2: sekali.
4: Banyak orang yang mengenal tentang wisata-wisata di Kei.
2: Betul.
4: Jadi perlu adanya promosi dari anak-anak muda
2: ya.
4: Sekarang.
2: Betul ya, itu bisa jadi akses ya, wadah untuk kita bisa mempromosikan seperti gitu. Iya, teman perdua ya. Iya, jangan pernah kita hanya bermedsos tapi ya cuman untuk yang itu-itu aja ya, seperti tadi Kamila sama Kak Monika bilang ya, sempatkan waktu mungkin ya buat vlog-vlog apa tentang tempat wisata kita ya, kita promosikan gitu ya. Itu juga sebagai sebuah andil, sebagai sebuah dukungan juga buat generasi muda untuk mendukung program pemerintah ya dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah kita gitu. Iya, Kakak Monika sama Kakak Merlin ya, KPI kemarin mengambil tema People and Nature for Sustainable Tourism ya. Oke. Tentunya ini juga sebuah topik yang luar biasa, tema yang luar biasa dan juga punya sasaran yang sangat penting bagi generasi muda ya, yaitu untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi nyata yang selaras antara manusia dan alam ya, gitu ya. Berarti ini kalau selaras antara manusia dan alam ini berarti sebagai generasi muda harus punya kepedulian kepada alam. Semesta ini tentunya menyimpan banyak keindahan ya, seperti bahari dan juga. Jadi memang itu sangat penting untuk digalakkan ya buat kita semua tentunya. Apalagi generasi muda saat ini kan sebagai yang motor penggerak, sebagai agen perubahan, sebagai harapan bangsa ya, punya tugas yang luar biasa untuk menggalakkan itu, melestarikan itu ya, seperti gitu. Ya, by the way ada program juga untuk Archipelago 2045 ya. Iya, menuju Indonesia Emas ya tentunya ya program itu ya. Ini kan dari apa yang kita dapatkan juga, bagaimana giat-giat kita untuk mengembangkan tempat wisata kita, tentunya sasaran juga menuju ke sana ya, Archipelago 2045 ya, ya untuk ke Indonesia Emas nanti. Yang pasti bahwa ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat kita loh, apalagi yang punya tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa seperti di Kepulauan Maluku ini. Bagaimana caranya kita juga untuk bisa membuat sehingga tempat wisata cuman bukan hanya tempat santai, tempat rame-rame gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah tempat itu dia menjadi tempat yang bernilai ekonomi juga ya. seperti gitu. Iya, kakak Monica sama kakak Merlin. Iya, sejauh ini yang kakak Merlin sama kakak Monica melihat sendiri, bagaimana dengan ketertarikan tempat wisata kita, potensinya untuk mengangkat perekonomian di daerah kita ini seperti apa? Coba kalau kakak Moni sama kakak Merlin sendiri berkunjung ke tempat-tempat wisata, pasti udah bisa lihat nih, oh begini ya, apa yang harus dibuat, ya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya sehingga bukan cuma orang melihat bahwa ah cuma datang mandi-mandi kok, cuma untuk hiburan, tamasya, tapi juga punya efek balik juga buat yang ada di situ ya, mungkin buat yang penjual-penjual makanan ringan, entresendal seperti gorengan dan sebagainya yang ada di tempat-tempat wisata yang banyak sudah kita kunjungi ya, seperti gitu. Apakah mungkin ada sesuatu yang mau dibenahi, bagaimana caranya sehingga ya lebih bagus lagi seperti gitu, tempat-tempatnya atau gimana? Oh iya ya.
4: Ada beberapa tempat wisata di Kepulauan King yang fasilitasnya belum terlalu memadai. Fasilitasnya pun yang mungkin agak rusak, terus penyediaan toilet umumnya mungkin tidak semua tempat wisata itu memilikinya.
2: Betul sekali.
4: Ya, ada yang disewa atau dibayar per waktu. Kemudian permasalahan utamanya yaitu sampah. Jadi ya, di lembaga ini kita akan mengangkat isu tentang sampah.
2: Sampah juga, ya penting sekali ya. Karena sebuah tempat kalau indah, ya terlihat indah bersih, berarti ya sampah itu harus ya gitu ya. Lalu mengenai sampah sendiri, yang kakak Monica sama kakak Merin dia sendiri, tempat-tempat wisata yang ada, apa memang dukungan untuk tempat-tempat sampah seperti itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa nih?
4: Sudah sesuai dengan yang diharapkan.
2: Sudah ya. Betul sekali, betul-betul. Iya, padahal udah disiapkan ya fasilitasnya, tapi ya kita sendiri yang kadang-kadang juga ya seperti gitu. Ya ada tempatnya, kadang lewat buang di tempat yang lain, maksudnya tidak pada tempatnya ya. Iya, jadi itu juga mungkin kembali kepada kesadaran masing-masing juga ya. Ya bagaimana respon kita untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata kita ya. Ya apalagi Kepulauan G sudah terkenal dan juga sudah mendunia ya dengan pasir panjang Urbuat kita sebagai pasir terhalus nomor 3 di dunia ya. Oke, itu diakui. Dan bagaimanapun kita harus bisa mengimbangi itu dengan peduli lingkungan, kebersihan yang harus kita galakkan sehingga terlihat bersih dan asri ya, seperti gitu. Itu yang kemarin di KPI sempat dilombakan juga ya, bagaimana cara kita untuk bisa membuat tempat wisata itu menjadi bersih dan bagaimana kita bisa membuat sehingga para pengunjung juga sadar diri bahwa iya ini bukan tempat sampah ya, tempat kita bertamasya, sudah ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk sampahnya. Tapi kadang kita lalai. Jadi ini juga sebagai sebuah refleksi juga, sebagai sebuah teguran juga untuk kedepannya ya. Kita harus peduli kepada kebersihan ya. Iya, karena istilahnya bersih itu pangkal sehat ya. Oke. Kalau kita tidak bersih-bersih lalu gimana caranya nanti ya. Itu juga kembali kepada pribadi kita. Jadi ketika diterapkan dalam pribadi kita, pasti ketika berhadapan di tempat-tempat umum, ya ketika membuang sampah, eits, sana ada tempatnya gitu kan. Dengan sendirinya ya spontan kita udah bisa sadar diri dan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih generasi muda saat ini teman perdua ya, kakak Monica sama kakak Merin nih, anak-anak muda juga kadang juga ya mau dibilang iya kakak ya nanti kita ini, tapi ketika ini wah, jadi biasanya ya mereka ini perlu harus didampingi terus, diingatkan terus. Ini yang memang menjadi salah satu hal yang pusing juga ya. Tapi ya seperti gitu ya. Namanya juga kita harus lebih banyak mengedukasi mereka. Ya seperti itu. Jadi ya diingatkan ulang-ulang itu ya seperti gitu ya. Oke, okay, by the way, menghadapi generasi Z, generasi milenial nih, ya kakak Monica sama kakak Mary sendiri, untuk kepedulian terhadap tempat-tempat wisata sendiri, seperti apa tanggapannya untuk generasi-generasi kita yang ada di sini? Apa mereka memang sudah proaktif atau memang masih harus diedukasi lagi atau seperti apa? Oke. Okay.
4: Ada beberapa juga yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda untuk saling membimbing satu dengan yang lain.
2: Betul.
4: Menjaga lingkungan secara bersama-sama.
2: Betul sekali, apalagi di desa wisata kan udah ada Puk Darwis tuh. Iya. Kita berharap semoga itu juga digenjot ya, sehingga betul-betul membuat mereka di tempat-tempat itu ya lebih punya andil yang luar biasa, malah mengedukasi yang lainnya gitu, generasi muda di sana gitu. Iya, kalau pembentukan Puk Darwis sendiri, harapan dari kakak Miriam sama kakak Monica sendiri gimana? Apa memang itu sangat penting atau seperti apa? Dan sejauh ini untuk ke desa wisata yang ada di Kepulauan Kei, apa memang itu sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sesuai dengan pantauan ataupun mungkin sudah sempat lihat-lihat juga, oh Puk Darwis ini ya bagus banget gitu. Dan memang punya andil luar biasa dan punya kepedulian dan juga mengedukasi masyarakat ya untuk menjaga, melestarikan potensi wisata yang ada di sana ya, seperti gitu. Yang kakak Mirin sendiri lihat seperti apa? Memang sudah jalan seperti biasa yang terbaik atau ada yang mungkin harus dibenahi lagi atau mungkin diperbaiki lagi atau dipermantap lagi, seperti gitu?
4: Kalau menurut saya, beberapa tempat wisata di Kepulauan Kei ini sudah menjalankan program itu dengan sangat baik. Contohnya itu seperti Pantai Berloat. Berkembang salah satu pantai yang sangat berkembang di Kepulauan Kei.
2: Betul.
4: Dari sini juga sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi itu, dengan menjaga, memelihara, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting ya.
2: Oke, okay. Ya kita bakalan nanti next untuk topik selanjutnya, masih bersama di Sore Ceria. Ya sebelumnya kakak Mira sama kakak Monica nih, ada mau promoin apa tadi itu yang mau sempat ya dibagikan buat adik-adik teman pro 2 ya. Iya, mungkin yang tertarik juga ya boleh bergabung ya, supaya seperti kakak Monica sama kakak Merlin nih yang sudah punya prestasi yang luar biasa juga dan sudah mengharumkan nama baik ke daerah kita, terlebih juga di Kepulauan Kei ya. Kakak Monica sama kakak Merlin, siapa nih yang mau promoin duluan nih? Silakan, boleh.
4: Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau sedang mau memasuki tingkat perkuliahan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam Politeknik Perikanan Virtual, karena Politeknik Perikanan Virtual merupakan salah satu kampus yang berada di Kepulauan Kei yang terakreditasi baik sekali. Dari sisi di Politeknik Perikanan Virtual, kami memiliki 4 jurusan dan 10 program studi. Di antaranya yaitu program studi kami yaitu Agrowisata Bahari. Kemudian di Politeknik Perikanan Virtual juga memiliki beberapa UKM yang sangat aktif dan juga bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Ada di antaranya ada kewirausahaan, olahraga, seni, budaya, karate, renang selam, bahasa, dan juga jurnalistik. Dan UKM-UKM ini juga akan membantu pengembangan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Seluruh kompetisi yang kami lakukan kemarin seperti KPI kemarin itu juga kami didukung penuh oleh pihak dosen dan juga wakil direktur kami, wakil direktur 3 Pak Saiful Kafid Hamid, dan juga kaprodi kami Ibu Melisa Renyaan. Pak Kak Joy, kemarin juga
5: lomba kami itu juga diberikan dua pendamping, dosen pendamping. Ada juga Ibu Ayuraka Susanti atau Ibu Susan. Beliau merupakan salah satu dosen yang sangat baik di kampus kami. Kemudian ada Ibu
6: Angelina Amor Hoseja.
2: Mm-hmm.
6: Dan kami juga dibantu oleh dosen bahasa Inggris yaitu Mem Jen Lekatompesi.
2: Oke, jadi memang di Politeknik Perikanan Tual sendiri memang punya kompetensi yang luar biasa secara SDM, iya, ya. Betul. Sehingga dukungan dalam KPI kemarin juga memang sangat luar biasa, ya, gitu. Iya. Bukan sendirian, ya, tapi ya ada. Kita berkolaborasi dan satu untuk Politeknik Ritual dan satu untuk Kepulauan K, ya.
6: Iya,
2: akhirnya KPI kemarin ya juara 3, ya.
6: Iya,
2: wow, luar biasa loh. Dari sekian banyak kampus lah. Iya, kalau tidak salah 61 lebih, ya.
6: Iya, betul.
2: Yang terdata kemarin waktu KPI
6: ke-16.
2: Iya, 471 mahasiswa kalau tidak salah, ya.
6: Iya.
2: Yang kemarin untuk KPI kemarin. Tapi luar biasa, ya. Ini dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, bahkan juga dari luar negeri, ya, yang ikut, ya. Dalam persaingan tentunya yang sangat ketat, akhirnya iya, Politeknik Ritual menjadi juara 3.
6: Iya.
2: Terbaik loh. Gitu. Tapi sebuah syukuran kamu belum? Iya, harus bangga, ya. Bangga bahwa kita sudah berikan sesuatu yang terbaik. Tapi memang ini juga memang dari branding dari tempat potensi wisata yang kita promosikan juga di ajang lomba itu juga memang sangat memukau juga, ya. Apalagi Ngurblowat Beach itu ya luar biasa loh. Iya. Kalau secara ini ya, ya sudah mendunia dan memang kalau masuk dalam kategori lomba ya pasti, wah ini gagah nih, terbaik nih. Ini satu nih, jadi pasti jadi juara nih, pasti nih terbaik nih gitu. Itu ya, itu yang menjadi salah satu hal juga ataupun sebagai pendukung juga, ya. Sehingga akhirnya ya kita di posisi ketiga, ya.
6: Yeah.
2: Oke, berarti ya KPI ke-17, ya, bisa naik lagi rankingnya kedua.
6: Amin.
2: Amin. Iya, yang pasti teman perdua, ya, di Maluku. Iya, dukunglah, iya, dukunglah kita, ya, di Politeknik Ritual untuk KPI ke-17, ya, nantinya, ya, gitu. Karena keberhasilan kita itu keberhasilan untuk kita semua Maluku loh, gitu, ya. Oke, berarti kita harus bangga, ya, seperti itu, ya. Oke, teman Pro 2, kita masih bersama di Sore Ceria. Iya, untuk Korwitika Nusantara. Gak jauh bakalan balik lagi barengan sama Kak Monica, sama Kak Merin. Selepas kita nikmati break untuk lagu berikut dulu, ya.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: ini.
1: Wah, kita santeria di pantai.
0: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
0: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
0: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
0: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
0: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berharga.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

Selamat malam teman terbaik dimanapun kamu berada. Senang sekali Kak Una hadir menjumpai malam kamu yang begitu damai, tenang gitu ya. Oke, untuk edisi siaran hari ini, hari Senin awal pekan ya, tanggal 11 Mei tahun 2026. Nah, Kak Una nanti bertugas sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam tutup siaran. Kira-kira ada paket acara apa aja yang bakalan hadir untuk teman terbaik? Nanti ada jaga malam. Nanti juga kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta Musik Live Chat. Nanti juga ada jazz musik ya. Nanti ada berbagai hal yang bisa kita sharing bersama ya. Ada juga nanti session puisinya, karena memang ini awal pekan, jadi ada puisi yang bakalan kawan hadirkan untuk kamu. Nah, kamu yang suka banget dengan nulis puisi, boleh nanti kirimkan ya ke sini, ke studio. Nanti lewat WA bisa, nanti Kak Una bakal bacain satu persatu. Nah, ini ada lagu dari siapa sih? Dari Naya. Naya ini adalah finalis dari Bintang Radio Indonesia 2023 lalu. Nah, lagunya judul Tak Sanggup Melupa. Enak loh dengernya teman terbaik. Ini dia lagunya membuka kebersamaan kita di edisi siaran malam ini.

Iya teman-teman, baik Lalita this way. Dan baru saja menghilang ada Barzena Bastandi dengan hari paling sial gitu ya. Tapi kau udah yakin hari ini merupakan hari keberuntungan kamu, karena ya ada hal-hal yang mungkin sudah kamu doakan beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah jawaban Tuhan atas setiap doa-doa yang sudah kamu panjatkan selama ini. Dan menurut kau udah juga tidak ada hari yang sial ya. Karena apa? Kita harusnya lebih bersyukur lagi ya. Apapun yang kita alami, jalani, patut untuk mensyukuri itu. Karena apapun yang terjadi, ini merupakan kehendak dari Tuhan ya. Oke, untuk kamu di sana, Lalita, this way.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Tuh, seneng banget deh. Sini, Li, duduk nih, di sini, Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut, tut, tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Iya teman terbaik ada Nucha, satu hari bersamamu menempatkan kita di menit ke 6, bergeser dari jam 8 malam. Iya teman terbaik, tahukah kamu bahwa ada sederet fasilitas penunjang Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kalau kamu yang belum tahu, kira-kira fasilitas apa aja sih yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih ini? Teman terbaik, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Gorontalo pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya fasilitas penunjang modern untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Untuk program KNMP memang tidak hanya berfokus membangun hunian masyarakat pesisir semata sih teman terbaik, tapi pemerintah juga menghadirkan berbagai fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas ekonomi dan produksi perikanan. Melalui program tersebut, kawasan nelayan tradisional diarahkan menjadi sentra perikanan yang lebih modern dan produktif. Infrastruktur yang dibangun juga diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi hasil laut nasional. Berikut nanti ada sejumlah fasilitas utama yang dibangun dalam kawasan KNMP. Ini mengutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Yang pertama, dermaga dan tempat pendaratan ikan. Teman terbaik, fasilitas ini dibangun untuk mendukung proses bongkar muat hasil tangkap nelayan lebih aman dan tentunya efisien. Dermaga juga mempermudah aktivitas kapal nelayan saat bersandar setelah melaut. Yang berikut, ada tempat pelelangan ikan. Nah, pemerintah menghadirkan tempat pelelangan untuk membantu nelayan memperoleh harga jual hasil laut lebih kompetitif. Sistem ini juga diharapkan teman terbaik memperpendek rantai distribusi perdagangan ikan masyarakat pesisir. Yang ketiga, ada gudang beku atau cold storage. Nah, fasilitas penyimpanan dingin ini berfungsi menjaga kualitas hasil tangkapan atau tetap segar ya. Ku tak jatuh cinta. Nah, tentunya ini tangkapan yang didapat oleh para nelayan ini bisa tetap segar dan juga tahan lama. Dengan begitu, distribusi ikan dapat menjangkau pasar lebih luas termasuk kebutuhan ekspor. Selanjutnya, pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Untuk pabrik es dibangun untuk membantu proses pengawetan hasil tangkapan selama distribusi maupun penyimpanan berlangsung. Sementara SPBN nelayan ini mendukung kebutuhan operasional kapal saat melaut mencari ikan. Untuk selanjutnya, bengkel mesin dan workshop. Bengkel mesin ini ternyata disediakan agar peralatan dan kapal nelayan ini tetap berada dalam kondisi optimal setiap saat. Fasilitas ini juga membantu nelayan melakukan perawatan maupun perbaikan mesin lebih mudah. Dan yang berikut, ada kios logistik dan sentra UMKM. Wow, kawasan KNMP dilengkapi kios logistik untuk mendukung kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir ya, sekitar kawasan. Nah, untuk kamu ketahui juga bahwa sentra UMKM juga dibangun guna memperluas pemasaran produk olahan hasil laut masyarakat. Dan yang terakhir, balai pertemuan masjid dan fasilitas sosial. Pemerintah turut menghadirkan fasilitas sosial untuk mendukung kehidupan komunitas nelayan lebih terpadu dan nyaman. Untuk balai pertemuan dan masjid disiapkan menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat kawasan pesisir. Program KNMP dilaksanakan bertahap di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Sejak 2025 lalu, pemerintah menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan yang tentunya modern hingga beberapa tahun mendatang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat puluhan lokasi KNMP kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi. Beberapa kawasan bahkan sudah melakukan ekspor hasil laut ke berbagai negara tujuan. Melalui program tersebut, teman terbaik pemerintah berharap kawasan pesisir mampu berkembang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat nelayan. KNMP ini juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan tentunya ekonomi kelautan nasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

satu sajian informasi hadir untuk kamu. Inovasi energi terbarukan karya mahasiswa ITS tembus kompetisi global di Amerika Serikat, teman terbaik. Startup jebolan program Pertamuda Set and Scaly 2025 sukses mencatatkan prestasi gemilang. Teragin menembus jajaran top 6 dan meraih peringkat keempat dalam Fowler Global Social Innovation Challenge atau Fowler GSIC 2026. Ajang bergengsi tersebut berlangsung di University of San Diego, Amerika Serikat pada 1 dan 2 Mei 2026. Mewakili delegasi Indonesia, Teragin yang berasal dari Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menyisihkan 43 finalis dari 10 negara. Teragin menghadirkan solusi berkelanjutan berupa alat perangkap hama tanaman berbasis energi terbarukan yang mengombinasikan kincir angin dan panel surya. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi bagi petani, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi global. Nah, untuk kamu ketahui bahwa Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengungkapkan pencapaian ini adalah bukti nyata peran Pertamina dalam membina inovator muda sekaligus membangun ekosistem startup yang kompetitif secara global. Muhammad Hanif, founder Tarigan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh yang diberikan oleh Pertamina, khususnya selama masa persiapan hingga keberangkatan ke Amerika Serikat. Selain Terangin, delegasi Indonesia juga diwakili oleh Penofra dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, dan PENS membawa inovasi alat panen kelapa sawit berbasis self charging system. Nah, atas pencapaian sebagai peringkat keempat, Teragin berhak atas pendanaan sebesar 3 juta US dollar. 3.000 US dollar untuk pengembangan bisnis lebih lanjut. Partisipasi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam peta kewirausahaan sosial global serta membuka peluang kolaborasi dengan mitra internasional. Wah, semakin inovatif ya untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ikut kompetisi global di Amerika Serikat. Semoga saja kedepannya ini ada inovasi-inovasi terbaru lagi yang bakal membuat harum negara juga ya. Oke, teman terbaik, ini dia koleksi manis pilihan untuk kamu.

dan tidak mengenal kupu-kupu, dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI 2.

0: selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti gokil. Di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali.
0: Nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, nah, bener.
2: Angga masih produktif enggak?
1: Jadi fanbase-nya nih kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu brand terlarang lagi untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior
1: tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh. Yes. Itu aja, itu ibaratnya dulu goals-nya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lo.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa, dulu kita gak bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak gitu kan.
1: Gengsi banget tuh kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum ada bahkan.
1: Wow, belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Di masih inget lu.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi, gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Mm-hmm. Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok-belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Enggak lah, lebih tuan
1: gue, iya gitu.
3: Gak mau dibilang
0: gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya, konsisten gitu.
2: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan maksud gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue. Agar beda dari yang lain sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin itu loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya.
1: Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan gold,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, Bro. Sudah.
0: Gratis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift ada ya? Ya. Ada shift
1: malamnya gue balik kan. Okay.
2: Terus terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingan
1: ya, brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun?
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah ini betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
1: kalo ada yang endorse. Dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari wow, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke. Okay. Wow. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Lama ngomongin mantan kandung. Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA. Okay.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar.
2: Kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Lama-lama ini hambar.
2: Tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Yeah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue dulu merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1, 2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. 8 lagu dari Robby.
0: Okay.

0: dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
0: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
2: Yes.
0: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
0: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
0: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
2: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
2: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
0: Sulit.
2: Yang kesulitan.
0: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
2: Oke, okay, kenapa tuh?
0: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
2: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
0: Ganti orang ya.
2: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfeksionis itu ya?
0: Wow.
2: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah, pasti. Ya lu tahu sendiri.
0: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
2: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
2: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album. Album.
1: Ya, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kira-kira. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Buri gue.
0: Iya, makanya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back
1: berdua. Iya. Lamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih, bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Coba deh secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Kalau Panji nih, gue udah
0: panggil lu. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninu kumbali.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi alright, pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Ya. Lu suka traveling gitu ya?
2: Wah, suka banget.
1: Suka banget ya?
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Oh. Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan loh. Itu alam yang lain.
0: Itu masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya Gen Z gak ada yang tahu alam dah.
0: Iya juga sih. Benar-benar.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa enggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak enggak ada kerjaan yang mau.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang nih pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya?
2: Pesapora ya? Boleh nih line up tahun depan.
0: Ayy, bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau, lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikirankah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Wis, benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Aduh. Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: yes,
1: kalimat.
2: Kan ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak, ih kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Wow. Cuman
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ikut Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Heeh.
0: Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siap
2: aku. Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih nge.
1: Iya, iya, benar. Benar. Dibandingin
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Oke,
0: gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah jam 8 tuh ya kan?
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Iya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi dari Jalan Soekarno-Hatta Hoijang Langgur. Pro 2 RRI Tual hadir temani teman terbaik. Demikian tadi musik live chat paket acara dari Pro 2 Jakarta sudah hadir kurang lebih sejam kebersamaannya. Dan balik lagi ke Ona menyapa teman terbaik dalam paket acara Jaga Malam untuk edisi malam ini.
4: Deposito berbasis AI.
5: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
6: Pilihan aman, pilih.
7: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
8: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
7: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
8: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
7: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
8: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf A.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak

Pun kamu berada menit ke 50 bergeser dari jam 22 atau jam 10 malam. Ada informasi dari Ternate, Maluku Utara. Ini dilanda gempa magnitudo 2,4. Gempa bumi magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Ternate, Maluku Utara pada hari Senin 11 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia bagian barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ini lokasi gempa berada di koordinat 1.17 lintang utara dan

pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, selamat malam teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita akan hadir dengan nomor-nomor manis pilihan dalam paket acara Jazz Musik untuk malam ini. Nanti lagu-lagu mendatang akan menghantarkan kamu ke peraduan. Lagu-lagu mendatang spesial Kauna hadirkan untuk teman terbaik di sana. Semoga saja bisa menghibur.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: kecil-kecil
1: tapi hebat. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
3: 94,5 FM. 2.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: outside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak

Ich. Ih. Ih. Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan

Rada, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan di Jazz Musik untuk edisi malam ini. Dan selamat beristirahat, selamat beranjak ke peraduan. Semoga mimpi indah istirahatnya malam ini bisa nyenyak ya tidurnya. Dan yang pasti kita berharap besok bangun dengan tubuh yang sehat, segar, dan bisa memberikan hal-hal yang positif juga untuk orang-orang di sekeliling kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026, siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda Onar Hawarin bersama rekan operator studio Beto Sailolin dan yang bertugas di pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat ikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual dilanggur teman terbaik jelang pagi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Teman terbaik, saya kembali temani kamu dengan pilihan lagu jazz musik yang akan mengantarkan kita di pagi hari hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur. Inilah pilihan lagu-lagu jazz musik dan selamat mendengarkan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, nanti? Cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Raisya gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebutnya tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan.
4: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Be.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi, masyarakat. This is...

Pro 2 Radio Republik Indonesia aktual Gelanggur teman terbaik, masih dengan pilihan lagu jazz musik yang sudah menit ke 40, menit ke 57 ya, di jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, saya Hen masih temani kamu, dan kembali saya break lagi ya, dua lagu untuk kamu. Setelah itu kita akan bersama dengan acara selanjutnya di jam 6 waktu Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5

Buat kamu di pagi hari ini, salam sehat, tetap semangat ya untuk hari ini teman terbaik Pro 2 FM. Apa kabar? Sehat selalu ya. Dan yang pastinya udah bangun ya untuk di pagi hari ini teman terbaik. Oke, meningkatkan semangat pagi dapat dilakukan dengan membangun kebiasaan yang positif ya, seperti minum air putih setelah bangun pagi atau juga membuka horden untuk sinar matahari yang dapat menyinari seisi dalam rumah kamu atau di kamar kamu. Olahraga ringan juga nih teman terbaik, jangan terbangun di pagi hari dengan keadaan yang lemas. Ayo beranjak bangun pagi dari tempat tidur kamu dan menikmati udara yang segar dengan melakukan olahraga pagi ya, serta menghindari menunda alarm kamu teman terbaik di pagi hari itu. Ya, rutinitas sederhana ini membantu lebih segar bugar ya, atau lebih bugar lagi, dan juga meningkatkan mood kamu untuk produktivitas seharian teman terbaik. Teman terbaik, untuk meningkatkan semangat di pagi hari, kebiasaan setelah bangun-bangun pagi, minum air putih, buka horden atau jendela, hindari alarm pagi hari, cucilah muka atau mandi air dingin. Iya, apalagi melakukan aktivitas yang fisik dan juga fisik. Iya, peregangan ringan, olahraga singkat. Olahraga singkat ini antara 5 sampai 10 menit ya, seperti jalan santai, yoga atau jogging. Ini juga dapat melepaskan hormon adrenalin dan norepinefrin yang meningkatkan energi kamu. Iya, pengelola mood di mental juga di pagi hari. Hindarilah langsung cek HP kamu ya, gadget teman terbaik. Memeriksa media sosial atau berita segera setelah bangun bisa menyebabkan stres kamu dan mengurangi produktivitas kamu. Jadi ketika bangun pagi, jangan langsung mengecek handphone atau ya bersosial media di gadget ya. Hindarilah itu sebentar. Beranjak bangun, menghirup udara yang segar. Iya, dan jangan lupa juga ya berdoa dan mengucapkan kata-kata motivasi di depan cermin. Contohnya, saya pasti bisa untuk melakukan hari ini dengan baik gitu ya. Iya, yang dapat mengubah suasana hati kamu menjadi lebih positif lagi. Ya, musik juga ya, dengarkanlah musik-musik tawa favorit kamu yang penuh semangat agar bisa meningkat mood kamu di pagi hari ini. Dan yang terakhir, jangan lupa sarapan yang sehat. Sarapan sehat ini makanan yang bergizi ya, seperti buah-buahan atau jus buah untuk energi kamu maksimal di pagi hari ini teman terbaik. Ya, sepada selamat pagi Pro 2. Yang punya kota tua, yang punya kabupaten Mutenggara, entah di mana saja kamu berada. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu untuk menjalani segala aktivitas dengan pagi hari ini teman terbaik. Saya break dulu lagu berikutnya, kita di sepada. Hello, selamat pagi Pro 2.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung...

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi teman terbaik. Teman terbaik, pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat sekali ya untuk menyinari segala semesta alam di pagi hari ini. Hello, pagi-pagi semangat. Iya, jalan kaki tanpa alas kaki di pagi hari memberikan sekali manfaat kesehatan seperti mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tingkat stres dan memperkuat otot kaki. Aktivitas ini menghubungkan tubuh dengan elektron bumi yang membantu detoksifikasi, apalagi meningkatkan mood serta menyeimbangkan postur tubuh kamu. Jadi, manfaat utama jalan kaki tanpa alas pagi hari yaitu menghubungkan tubuh dengan muatan ion negatif bumi yang membantu meredakan peradangan, mengurangi stres dan juga menyeimbangkan detoksifikasi tubuh. Iya, permukaan tanah, rumput atau kerikil merangsang titik-titik saraf di telapak kaki yang terhubung ke organ tubuh membantu melancarkan peredaran darah, apalagi mengurangi pengentalan darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi darah. Iya, memaksa otot kaki, pergelangan kaki dan juga betis bekerja lebih aktif, memperkuat tendon dan ligamen. Teman terbaik, memperbaiki juga postur tubuh ya dan meningkatkan kesadaran posisi kaki. Apalagi aman juga untuk berjalan kaki tanpa alas kaki, pilihlah tempat yang aman ya, seperti rumput bersih, pasir atau tanah yang tidak ada benda tajam. Hindari juga permukaan beton ya atau aspal yang terlalu keras jika belum terbiasa. Cuci kaki sampai bersih setelah beraktivitas untuk menghindari kuman atau infeksi. Jadi teman terbaik, itu ya salah satu penting, hal yang penting ya, apalagi buat kamu yang sering bangun pagi hari dan juga melakukan jalan santai sehat pagi ya tanpa menggunakan alas kaki. Teman terbaik, kita break lagi masih di Pro 2 94,5 MHz.

Teman terbaik Pro 2 FM, pagi-pagi semangat ya untuk pagi hari ini dengan segala aktivitas yang kamu lalui pagi hari ini. Buat kamu yang udah dengan melakukan persiapan untuk menjalani segala aktivitas yang mau ke tempat kerja, entah buat yang lagi menempuh pendidikan SMA, semangat ya buat adik-adik kita.

semangat untuk meraih masa depan dan cita-cita. Oke, teman terbaik sudah menikah 44 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kali ini saya akan lengkapi beberapa pilihan lagu nanti di jam 7.00 pagi hari. Akan saya temani dengan pilihan acara selanjutnya. Dari Republik Cinta Sederhana dan juga Diri Tanya, pilihan lagu untuk kamu di pagi ini spesial buat kamu yang udah bangun, yang udah lagi dalam perjalanan ke tempat kerja, yang punya BMKG di sana. Selamat pagi, semangat selalu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, sudah di jam 7 pagi ya, lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Analisis pasar uang Ibrahim Asuyabi mengatakan, kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Ya, itu informasi ya, di mana perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal menemui titik temu. Amerika Serikat menyatakan menolak tanggapan Iran atas proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat. Teman terbaik, tensi geopolitik naik ke rupiah kembali terdepresiasi ke level 17.414 rupiah, teman terbaik. Kita break lagi lagu berikutnya untuk kamu. Selamat pagi, salam sehat.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utara.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi teman terbaik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti tidak akan diperiksa lagi. Peraturan tersebut kecuali wajib pajak yang pada saat mengikuti program tersebut belum juga memenuhi kewajiban. Sebelumnya Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta teks amnesti jilid 2 terutama yang kurang mengungkap hartanya dan ketepatan janji repatriasinya, namun pernyataannya pun disalahartikan sebagai pemeriksaan atau disalah tafsirkan sebagai pemeriksaan kembali terhadap seluruh peserta program yang juga disebut program pengungkapan sukarela. Menurut Menkyu, yang sudah mengikuti program tersebut tidak akan dikejar lagi kecuali yang punya komitmen tapi belum diterapkan. Ya, itulah Menkyu pastikan tidak ada pemeriksaan peserta PPS, dunia usaha diminta tenang.

Aku usaha Arab Saudi, kementerian untuk mendukung penyediaan makanan siap saji bagi jemaah Indonesia. Menurutnya, maksudnya produk bumbu Indonesia memperkuat layanan konsumsi selama ibadah haji berlangsung. Bumbu tersebut kini dipakai dalam pengolahan makanan jemaah di Arab Saudi. Ia menilai cita rasa Nusantara membuat jemaah lebih nyaman selama menjalankan ibadah di tanah suci. Pemerintah juga menyiapkan platform oleh-oleh haji berbasis ekonomi nasional untuk mendukung pelaku UMKM. Platform itu masih dimatangkan agar memberi manfaat lebih atau manfaat ekonomi lebih luas. Ya, itulah sentuhan Bumbu Indonesia kini hadir dalam layanan konsumsi jemaah haji, teman terbaik Pro2 FM.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 di

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di situ.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganggu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik
2: kamu. Kecil, kecil tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. 94,5 FM.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi ya untuk kamu di pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat. Ya, teman terbaik, pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga enceran tertinggi. Langkah tegas itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang merugikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Hamir, mengatakan pihaknya telah menemukan beberapa pelaku usaha yang menjual di atas ketentuan. Pemerintah akan merekomendasikan kepada Bulog agar distribusi kepada pedagang tersebut dihentikan sementara. Menurut pedagang, yang melanggar akan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika pelanggan atau pelanggaran kembali ditemukan, maka pemerintah akan meminta Bulog mencabut status mereka sebagai mitra resmi. Lebih langkah itu dinilai penting agar distribusi bahan pokok subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan program subsidi untuk keuntungan pribadi. Pemkot Tual berharap seluruh pelaku usaha bekerja atau dapat bekerja sama menjaga kestabilan harga di pasaran. Dengan demikian kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Ini satu informasi ya teman terbaik, di mana pedagang jual beras dan minyak di atas head terancam putus mitra Bulog.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Pemerintah Kota Tual terus meningkatkan pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, di toko-toko sembako. Langkah itu pun dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang tidak terkendali. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan pemantauan dilakukan secara intensif di berbagai titik penjualan. Menurutnya pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ya, berikutnya lagi, teman terbaik, Wakil Wali Kota Amir Rumra menerima kedatangan dan saat berima Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan ini tersebut membahas situasi keamanan di Desa Piditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Amir Rumra menjelaskan kedatangan kepada RRI Dr. Dodi dan Satbrimob Kombes Pol Dr. Irfan SP Marpau merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Piditan sebelumnya. Keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut. Dua informasi yang sudah saya temani kamu di pagi ini, teman terbaik, masih dengan pilihan informasi lagi. Saya break lagi lagu untuk kamu. Selamat pagi.

0: on the drums.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik masih dengan pilihan lagu untuk kamu di pagi ini dan juga beberapa pilihan informasi. Sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan administrasi masyarakat, Babinsa Koramil 150301 Tual Sirma YP Resmol turun langsung membantu warga dalam pendataan dan pembuatan surat akte kelahiran bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan tersebut. Kegiatan berlangsung di Kompleks Perumnas Partai Jalan Perum, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Pendampingan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh hak administrasi kependudukan yang sangat penting untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Yeserma YP Resmol membantu proses pendataan warga sekaligus memberikan arahan terkait persyaratan administrasi agar proses pembuatan akte kelahiran dapat berjalan lancar dan tertib. Babinsa juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP sebagai identitas resmi warga negara. Selain mempermudah akses pelayanan publik, dokumen kependudukan juga menjadi syarat utama dalam pengurusan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi lainnya di masa mendatang. Ini satu informasi ya, di mana Babinsa Koramil 1503 Tual lakukan pendampingan administrasi teman terbaik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: 94,5 FM. 2.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, menit ke-56 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, satu lagu lagi yang akan saya temani kamu dan juga sekaligus di akhir kebersamaan saya. Nanti ada kakak juga temani kamu selanjutnya, saya pamit sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat pagi, bye-bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sepeda. Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Elite Watt terbaik kamu. Dan selamat pagi ya. Salam jumpa kembali Kak Jo temani kamu-kamu itu bersama dan bersama kita di sisi Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Iya, Kak Jo berhenti.

Dios en especial, como de la Andin Magia.